Tio bindalu baletokan padina ninda namo panjang. Tio nalalu batanyokan ninda batamu katourang.